0: 92,6 Hit FM.
1: Ne bol masa, ne bol sayam. A ne bol masa, ne bol sayam. A ne bol masa, kine kalarda bol masa, mene doymo yod dinda.